0: Naam, ni asubuhi tulivu kabisa ambapo sisi tumeamka tukiwa salama, tuko vizuri. Asubuhi nyingine tulivu kabisa, pasi na shaka, na wewe uko salama. Kiamka salama bwana, una enjoy.
1: Kabisa kabisa kabisa kabisa. Unasema alhamdulillah. Kabisa kabisa.
0: Hapa umeitaja vizuri.
1: Mm.
0: Umejitahidi.
1: Oh.
0: Eh. Hey.